0: Water stop kamu.
1: Nah kami yang rasa mas, kukurai waterfall ni kata nota, payah kan wang anen kapungan aja nene service yon the recharge.
2: Yeah. Tapi bila benda nama ye, sila benda ni kiri tuli buat kata.
0: Yon guys, energy room. Ayah ada kataya.
3: Mungkin orang mana, parin teleponnya, tuan aki kawalin ada makan nak oh, waterphone, aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kerja orang dengan telepon, apa yang nak telepon? Kapuan kait de AO6. Napona app telepon, nanti buat apa yang meluwa nak kon, nanti buat apa yang meluwa. The model E14, nanti buat apa yang meluwa nak kon, nanti buat apa yang meluwa. Ah, tapi orang, aku kita ada telepon ni kat Ryan Taylor. Aika, apa? Kau ni faham kita gua boleh jadi tanya you.
1: Ya, itu ni kau murah lah nanti buku kita gua. You aika ni aku rasa.
3: Iran kini nape an? Oh ya, itu pakai ni po. Boh, naron.
0: Kau orang kai. Wow, amai you sen. Anak lagi rom, itu pakai ni po. Yang nam kau orang telefon.
1: Ya, itu po main de embesa QR. Anak lagi nape rom, then mau orang pesen, itu pakai ni po. Yang di nani nak kau tanya telefon nak.
3: Atau orang kai entah po. Ini pakai mana? Irau dia cara, ipa iriki. Oh, waterphone. Backing wakan met Greenix.
0: Yai na bay Iran kai. Nana mana betul tua matua. Dari tak met Peso Sport Complex. Begini banyun dengar mana? Teleponia. Tuana aki kekau orang mangan dengar waterphone. Areku wakan nengai ya. Begini wakam kekai nana.
1: Ya, jangan ya bu kita wan.
0: Ah, niko. Pasal mana dah yang kai? Ayah pakai bu kai waterphone yon nang dengar telepon. Sekitar kita baka eh. Ikan orang pak ya kon nang bu kita wan. Yon the bu kita wan. Yon

Ni kurang mana itu kurang nanya ke? Itu wui mai isu orang bagai dimiliki nakon cawa ni mawa disikan kau kerja kita seorang ni boleh ni mawa. Ane mona kita nam kata iri kita ni mawa dia firman mai cina ni boleh nain ma. Harap orang orang menteru ni kerja orang orang.

0: Men kurmane kuspasan nabra yakin nani ande da yong kan sangra sedang waki mam kakak busre dan mau waki age sera ora bona kontra sponsor mi na sena tauroi nebus mayer antarpon.
1: Ya kata uroa kem de mau waki ande wi cheyo men de bota ki numa puri bugin de dauri o kati kiwale ki manga na ari tanda ka wari de kian o te tokuan te ora ki te pepo popi.
2: The people who be from Tioraki, a Harikati, Quakina Pontiat, Tioraki, you, Erigiman and Arubai, Demenoraki, at the virus, a Yaranaki, but the hepatitis B. Punaki and Kinayan and Natai Nivian upon Tioaneta, men a Sikunan attacking Kanekara, the Sisu, Yon Tioraki, you.
1: Oh, what did the people who be? Why, yeah, Karina, get the acute hepatitis, or yeah, the metal at the chronic hepatitis. The acute hepatitis B. Sebab supaya mereka tidak mahu terhadap menorak, ayah itu kanjani apa yang aku nak tahu. Dinaun tahu sahaja betul. Nikah itu nanti orang.
2: The chronic hepatitis B, itu metu amanan kita yang kau ini nanti terawa. Ini nana nua kita makanya, mente muntai hari ekonomi kita even nak terapa tak. Sebukina, by ia kita terong tahu sahaja terapa tak. Awak juga terhadap menorak. Ikan anu tesisku, nanti klinik itu pun tidak boleh kita hepatitis klinik.
1: Enam belas itu rupa ina konciato menaruh ikan. Tapi, karena kita nama kita kris, mereka beri kapungan apa ina orang.

Iya, sebab anggar kita tanya yo, loh ini kan aku kandai tarik te, terima uang kia kan? Abah wa terain, terampar isu ada bawa, akhirnya dapat uang awal isu ada bawa.

0: yakatongo wake mzee ya wake anze wite hiyo na ndipo utakino maguri ibuke mzee dauri wakati kiwa lake maana na alitatu ya kawari kituwa ni ototokuwa ni teoreti ya tepepo bopi
1: tepepo bopi kon teoreti ya karika teikuwa kina kon teatu teoreti ya hiyo erige mene na urubai teme noreti ya the virus ya yaranaki pati hepatitis B kon naki ya kanikinayana na natai nebe na kon teoreta mena siku na nataki nkane horawa te sisuo yon teoreti ya hiyo
0: uwa te tepepo bopi wa yeye ya karina kete acute hepatitis wa yeye ya temeto at chronic hepatitis the acute hepatitis B ya bosuwa ilaka gila wata na mtume norek o yei tikhantani nga kwaena kona antuki rinarun nita usantila bata nikaitana teorek
1: the chronic hepatitis B ete ime tuwa mene nkita ya popo ina nite rara imi ina nuwa tena makaina mente muantayari ekumiyaki ki eve na kwa mtira bata chibukina pa iyaki mete irongi tausan tira bata awa yu tikharina noreki ikaina no tesisu mete kiriniki ipukin tibia ya popo kete hepatitis clinic
0: ina kaisi ito urupa ina kontiato menaro wa ikai temeni kanakin na mara kia Chris, menikaribili, kabongona na pae ina ora kia kagisuwa, parori ina kontiato kia haki, uishi na kia reki menzemoko, kubi nangkona, o menina ora kia kitapewa, a kia hewe ka merurungi nitiato.
1: Ayo, aron even te ora kia yo. Towana, meiron te sina, epe epopo na konda sina, ina nuntain te bong.
0: Wawa, mentirara, nani nitirapata, mentibili nipure, imeri nanti aine, o te mane.
1: Tinua, teipuaka, niran inanon tetai nurutaitai. Tewa taninga, awamai siriki.
0: Awa, teipuapua kinu inu marido. Ntai tekoreira, tekorubuai. Ketepuras nirui, ntai teirui. Awa I tekorou kinitai.
1: Nimeua, puntevenen taanga, ayaki nanu merinana. Aya irouna tepeapuapua piina konipuuna, ketuana.
0: Awa I tekoanua, kai sponi ke tautauan terera, ke menge, teima, eka, yei ikua kia.
1: Eka kawaki te sisu ebukina taakina ba yei roun tepeapuapua kia kia. Mungkin sesuai roya tu popo, pusimayan teh sinta toko bukin tepe popo, ada angang anak ya teh inta mohon pun. Katukan teh buah niran kene mariro, katukan teh moko kete kopen kete mengin macam angkona. Awak wari dikian kana kini nama raka ikakiris atau oro on kare berere.
0: Ibu kini kan bukan awak wari dia betai di screen, gara kini dia tahu screen ki ita pun dia nara kini berere. Kini sihir nanti telefon dia kekafuah kini on jenamba awak tu mana ruwa, na awak tu makuri aw aitai sisu naran naikai. Nikato mohon pun, katene pun, nanti awak ruwa awak tu ingapun, nikaro pasti awak na awak tu pakan tai. Aku rasa belum semaya kita anda ko inarin nanti ikan. Nangaroin. Saya kerja pay. Dibuka nanti pay apa pun. Dibuka ni baru ni.

Kenapa tara pondo kon tayo yo ke kaya pondang kimo ta torta iba ipon si tuwa na titra na kimang kay diminis pona pero chawa o no may kay de sawarare sa pondo kon pero imo kan den tukin kan on nam kakak bos sa te treme wa ke bukin te tapakan tayo yo ke ya rimo kata kata para kay tau kar para pa na kon mo responsa may yes ko to kan ko na ra wa ken te tapakan tayo yo ripon kan na tayo ke kay pon dar na bong Para pati po tayo pagkinti na urin mga katukyo araki, mga mga ito po mati, kawin rin na pwede tukuan mga katukyo araki, araki at ito po po bi. Kamu nara pada kita nama kurin tu orang orang ini kapan yang nanti kerajaan anda mewujud na yo. Oh, sekarang ya kita orang bangkit, nakoi mungkin orang kosan dona kanon dari mewujud lagi ayu, anda ke bangki, anda pati mana desa kata kerajaan, anda tarapun ke, yang nanti kerajaan anda mewujud na yo ayu, mem korak ini pada ni kapan ni ke, ayu pun ke desa orang ayu ni mewujud film macam ini, boleh dah, yang pati mana tarapun dora ni, orang dua orang mereka ni kukurin dua orang dengan kata kerajaan ke, yang nanti kerajaan pada kanon montai di ayu, kurin lah. Dari FM 89.9 serati meton waki nikar kobon roi jawa tepuin atau tayu kena sena dan mosra wali ngayir ya dan tiga wali kita tetap menakur ini dari Dari FM 89.9 yang kantor dengan pakun aku kure ini rakan wawin rakan tayu kayu serang bang buon yang kata tayu mara mara roro roko lima tangan di buon roi jawa ono wagi ko ono wagi ya katina kodam bimateri wali kari kira roro na roro roko nakam mayu tiba-tiba ke lima tangan

Sila, wakin nomor hati yang aku dikurang pun waktu kurang ayo, emu inang kan ne. Ya, warakana para katan wata kaya tangira kina koi yang temuan tayri kaya okay. Sila kau karo urung inakon ni tetake mata iki mekulan hari. This is my island in the sun.

Og jeg er på en sådan et, der er røg i Wanuage, og jeg er oppe med, i Wanuage, det Kepada urai wapu yang mengenai angkai di mana senangun Jawa Ruaiwa, ia semua tuan dari kira kata rumata, hari yang tangira okina tak kuatai. Nak uyan tenas senono tu ayah antara wa, Mauri. Enak rawa ke ia pun kara, entah kau nampung wapu yang mengenai mewan surai wua tengah wapu yang mengenai wua, entah puranikai wua mana apa ibairiki. Tetapi tiada tabuinan dengan abang teroko. Aina wah kita program tiada tabuin mewawan tawanu. Kam kau rungak iba kam naroko yon tetai. Kanawan apun tewa ture enaiya yamarake nikiripas nam ture. Anda ita kima moina tewa na the soft drink tewa na teran awai tewa na terapa nikarive aiririaki tewa wandita. Niko takina pema tepeu takauwe meau. Awai tetapuin antara iriana. Tepenen ni kapuroi ni matan nami kawa, matan nami taipora, tenasin donotua iyo antara wa.

Apa orang ada green bag? Ya kita buat green bag tracking di kawan yang tanya di kawan. Kita kira anda seks, nak pun jangan pergi suatu tempat yang awak yang orang tua mana bawa. Oh, tetap kita kawan aku mereka yang mungkin ini semua akhir di kawan dan green bag. Sawa yang kat ini betul apa? Kiri best tempat betul.

0: 30도 안에 막히는 거를 크리스마스 언제까지 맥주하는 바이나 sedangkan ibu ini kata nota anakku ini kami mua mentuan yang surai wawa jangan wawa pimonua orang yang kona ni kan aku amiota nakon cash attach through online hei ngai arim kue reko yang wawam top up yuan man kaku taita para taita kinkai me ngaira bayang andrik yang kaku aruk pun tangiria
1: tau mua dimanya kena paro wawamota ayay mua tirokono ayikan wihi ngatalingam get the good news Enang kakawa ki ari jangi apala sipawa yano kan pakuang alin ata ata roi ya yes.
0: Oh tira te good news ane kan te kan kan aku apa sinang orang.
1: Ya man eng aku sende taya ay aku nana kan kain di kaya kibi yiftan bo pay.
0: Eng angat pa yani ay ya kia orang kami te kuawa.
1: Wan te kuawa te rongo ngayo. Enang kukura yay nanon te kasa tach nga dano ta anako ni kiriba sapan. Paya tau roi ngay ni musima ya kura kia kia tangiri ane kaya kaya kibi yif. Ni nanon na ya bo pay. Ayo ay sipate mo antay ni karawa kiyon kiriba sa mana ni KPF mana karawan nam pobay saru ko imaran uwa tanga awo mi mano wa asariye ni kasuwa tayin te pobay ni kawai haribo sika po anti items si ngaya awo kerik sabere ni kawai rin na kwa tewagi ni pobay ya po wayo paya po utoka ati kapay ni kwa awo
0: The retirement post. Punaran temane ari na kunan deki na koim detay ari ko korawa yaya mota kiam popay. Temane yo punuwa tay naron buanganana ay ko kunan ka buanganay yai. Tawana, ina buong kabir makangan maisin ng KPF. Awa yu arin na nang buong anak ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina rigi pati sa katia metan ng KPF ang kanaakia ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pa enam pungan ibu kita melasem osbum, pati tanya itu kia ibu kita mukari kira kita aku kita pihak yang on runner, pa ye yang mana tau roh yang aku na ibu aku pun pautu karu yang asem nasbum, mekainas me pautu kaki yang aku na geri ni, ay terlebih kita tahu ya kakawa kita ibu kita pautu kan kari kira kian naru ya, yang mana?
0: Shoyera ya sepawan ti sebe sa yo, tingkai ya hamen waki, o ya hamen ka pungana, o doira wangka ya umane ya sendeki.
1: Waki kena niko, itau, nasena kori bobo in the case attached Bayangan dekai lorat ti time and post dengan non ada pobai.
0: Pun nak kita sahaja sengkan aku tangiri ane kan dari kita teraga nampai piawa yo. Ibu teror ni kapungan ane apa kosiri tak kimengai ane kan aku amotari nampai nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Ari aku nana pendek ane kau imte retirement post.
1: Urina, ane pun nak kerja kita pun pobai online ni aku nana ane kute retirement post apa si the cash attach aingai ari teh tebara bara. Kerja apa amonta pun pobai. Ari nangan ane kau wane aku kure ni kuawa, pati kapai ane kuawa.
0: Tetapi mua ayu asinawaki mua mene service cash attach ane kau ya kainan nape. Ang kami kain tarawa kami Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o yun mga pun katano ta kina ko imi ngana yung mwaki yon tarawa.
1: Kana yun yung sisira ki. Kana ko na ko iran nara page yon de Facebook pa sa tauroy ni buo ko yun ka mga tata ko yon pa yaki ko tangiri ni kanikari ki otam yay. Asugi wapuy na awa tiyawa.
0: Reita kina ko ira yon nara nampan tarapo na isuwa tiyan mwakiya isuwa kiya ruaywa awa awa ibu kindiki rongrongo na epanin. Ay tamero waro wangirira ira te sewe sayo pa ngayon ang punta purupuro au karikimane ngay testa karikimane kira ke ikarikeman men nau makap o ikarike na pe kanuan nau KPF nampa
1: the cash attach wannam ta bon popai ibu ikarike antera kanu na pio yaman wa